0: Yayin da ke son sauya katin zaben zuwa wani gari ko wata rumfa duk ana da dama domin yin hakan a yanzu.
1: Mu yi amfani da lokacinmu domin mallakar katin zabe domin kuri'arka, ƴancinka.
0: Kowane dan ƙasa da ya kai munzalin shekaru 18 yana da haƙƙi kan ƙasarsa, ƙasa kuma tana da haƙƙi kan mu baki daya. Dan haka mu zama ƴan ƙasa na gari, mu je domin karɓar kati a yau.
1: Wannan sako ne daga Kwamishinan Yaɗa Labarai da Sadarwa na Jiha, Honorable Usman Shehu.

0: Radion Bauchi ke gabatar da shirin kwarar kera kadan daga cikin abin da shirin ya kunsa
1: Allah sabani
0: sai kuma
2: mu muna shema duk inda muka je hutan nan bin mu yake

0: 啊哈等原来人在住你啊这过来个三三个阿拉蒙卡座库马格雷莫卡塔巴塔杜巴瓦尼达阿达万达阿拉贝萨尼巴库帕兰吉达库纳达吉库纳库库阿拉纳阿吉姆啊哈等阿拉玛呀sonai san ka dunia ko dan kan kanine mutun en baya kauna mumu ko ba mu sonai kai ka dunia se zama da maso iya na da dadi ko lahira ne balla dunia inda en ka ke bugawa allah mai ya sarki mai yauda kullum ahadun aka adore no dan mutan kano zan sai nan fada ma don Allah adore no dan mutan kano zan sai nan fada ma don Allah maroken mu na boye ya fara sukan masoko to ya bari maroken mu na boye ya fara sukan masoko to ya bari
1: ya dai kamata shi dena

sauran fatan za ka yi mana afuwa na rashin wannan zuwan wannan shiri na France Galance, sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Asabar wani mako kenan, sai ka ji mu dauke da maimaicin wani sabon shirin. Da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da biyar sitofin akan mita 94.6.

gidauniyar Minal Learning Foundation na gabatar da gagarumin taron kasa da kasa kan da'a da farfado da kyawawan halaye. Taron ya kunshi tattaunawa mai karfi kan tsare-tsaren kaddamar da muhimman littattafai guda shida da kuma bude sabuwar cibiyar da'a da farfado da kyawawan halaye, wato EMRC. Har ila yau.

Assalamu alaikum. To wannan matsala dai akwai dan matsalan network nake gani a wannan yayin tunda wasu suna shigowa kuma yana yankewa. Misali zaka iya samu akan lambar wayar mu kamar haka 08 9 6 5 7 7 5 ko kuma ka kira mu akan wannan number waya 09 6 1 2 4 9 6 2 3. To ga wani a bisa layi. Assalamu alaikum. Zaka isa mu akan number wayar mu kamar haka 09 6 1 2 4 9 6 2.